0: na ku xikombu xi nga va pfuna xi va katekisa va va va kha va ponisa sweswo ku ya emahlweni. Otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hi baleka hi tsuma kahle hi jika mavhengeleni endzhaku ka mavhengele hi mina na n'wina na mahungu mina vayingiseri va mina va kurhandeka. Good morning.
1: Jane Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

Kumele Federal Cover lisigaraka ka 200 ntsena hi siku leswi isikume ntsena eka Shibang Services vana Shibasa Federal Plus Plan le katsaka wawusisi va 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ehakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ehakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi nakona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini matamu ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mujajes

0: nhlekana nwe mamkeri.
1: Aye botano mjani.
0: E tsama hivukile ngongwe na la River Plants.
1: Ifukile. Ha aloku mana vanga nganga ni. A aninga tangena. Ei hey, mati va swanyumisa ni nyumili. Ni twa ni chuwa na msisi ya mina yi takuka. Ana hi stolovelanga budoni.
0: Exia.
1: A mara ani voni ku ri i swi endle a ri kahle i fanele a tirhise swidzidziharisi kumbe swipopi ntsenantsena munhu a nge swi endli swa nyumisa budoni hayi yaloyo a fanele a khomiwa va tlhela va teka na makhe ya va cukumeta le kule le ma swi vona budoni se ni byeleni n'wana loko a vona vo mhani i to tsutsuma ku ntandliwa leswiya se swi va swi ka swi borha ene swi ta dungana n'wana loyi a mihloketeni le xikolweni i nge hi dyondzi kahle na loko a vona vo meme yi ta va chava budoni a swa tika budoni a yaloya u khomiwa va vheta va ku na beli ku hava na nchumu se a ni va ta kalavaka va ku karhi muhleketeleriwa mara swi ri na vumbhoni ka budoni ha u fanele yaloya u vheta loko va vheta va twa ku endle swilo va vheta va n'wi teka va ya va ya n'wi pfalela mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala River Plaisance ka vukosi bya ka ku bayidangi budoni
0: inkomo yi khensi
1: khensa mina.